wale wananyali tukiwafagia siafu daraja moja moja tatu mbili ha utunzi wake okotino bats fagia nasi.

Berlin, Wananyali, tukiwafagia CF. Daraja, moja moja, tatu mbiliha, utunzi wake, Okotino Bats, fagia nasi.

chipika. Ugai ni kome shenu. Tuwafagie siafu. Na tuwapa swepa ni wale wale. Wananyali. Tukiwafagia siafu. Daraja. Moja moja. Tatu mbiliha. Utunzi wake. Okotino bats. Fagia nasi.

wale wale wananyali tukiwafagia siafu daraja moja moja tatu mbili ha utunzi wake okotino bats fagia na